0: kalau tadi kalau mau semen panas ya lagi semol.
1: Tapi omongan itu baru semalam sih tadi.